0: Tam nang lo, oso phan rai tu.
1: Da tang ti, ne nang dun de lo, vang da prang no nan ta di.
0: Mun hai, han thua han chong lok pon pet pet la, ka chi nang le le ko.
1: Nang ka li lo ni, ne ta lo, thang nat a han ta avi pin lo, dung kek isim bak chong lok pon lang ho. Nehema sorki non anke mindu anke lipune pine
0: mindu along anke lepo he non anke mun hai nang kan thi dalong tata ve ma
1: doni ha khangra along ne endam poho joni nang chotha
0: chopo
1: ho saini da ho Anita, oblu ang kupisi malam suwet nang kangting tip-tip dia noni.
0: Nai ne long bak ron ke polit po. Lahai ta botol e panit handet ke ma.
1: Cih, nining ta non antarang berek ang tu. Lapu an atau mon kiti. Hang dun nang jine pini.
0: Ke hang dun kalilo hala usule si baita.
1: Si baita ni. Kamu nanti, bang nanti po, bang nanti. Cepatlah neng,
2: langsung kan, langsung neng kah.
1: Cepatlah neng, kopi yang sesi. Abi ya kisah dia lah.
2: Neng, ni langsung gua bahut. Parok ricoh cakri cakor tu, kibang. Ni panang kerju. Kali orang hal ni hebat pun ada. Ni cini ni buat. Kan tinggi kangen lo, ni dah tinggi kau lebih dalam tak? Ami opsina.
0: Mungkin ni ridam pada.
2: Lo anak mek kisusi lo, hala rongsor pan ni dia tak pada dalam serak pendik lo.
0: Ridam pada ente rongsor pan tanam po.
1: Kalang ni, kalang. Kupu anak lo lah, tum ke dalam ke?
2: Ha, nangku mah mendu nanti si ke dalam. Ni ke pan ki cetong dalam lok pun ni pini.
1: Serangor, kangrajing horan tinon. Lapu atwal nali itu paking pedlo nang ho. Dah, tingjing horan serang.
0: Bontam monhai, usuke.
1: Nang tumrong asora panle, hangdam serang non. Nehe masora pan, cerap dong lah. Kangrati warti kang non. Dunon nang ta, dunon dun serang on. Dunon jo ani along, nang lihat ang on.
2: Nang ni kupus nang kioti kang pon, ni dun di.
1: Dunon, neng dunon. Nang dun serang ran non. Nang pran lejo kontami, mau pini pina po polo.
2: Nang ni. Cibai tanglo, bontalah kanki, ni nang pijau gunji, ni ta, inu tu suapong erapan.
1: Ningji apa lah belo, nonke, neng, lapu kecok kilo, dam non dah, dunon, sedang non apa, dun sedang non,
2: sedang ni, neng bayar nang ni lo,
1: cibai pegang non, langsung ke kamera, dam non jauh, sedang non dunon,
2: neng, neng bayar nang ni lo, ni dam tu.
1: Nang tolong, ni dah masal pan cerang tunda kiki lo. Nino no ko la bangso akang ra, la bangso ra mo si cepat nino ko. Nang ni tang lo, ni hema sorap ham, ni la punat pem cepat usi celang do nang silang.
3: Nang tan de silang man ta, kuam si nang cepat tu de po, nang tu majo ne pen itu kuam si itu kita de po.
4: Ang ni arwi kang ting katya, tulong jo long le, hengoi.
3: Nang tan oi.
5: Nang
3: pisau panang si pakai julu bo, tengoklah.
5: Ayah,

lapuansi rong pharpi rong be pu alam kan arjui long tang lo lake akasbani gohati mohabahu karbiang dengewang lake medium wave long meters pharupli ra krisi ra tobor pho kilohertz along pharu troxi rang kora sirke lapen fm alonke megahertz pharu isira isira tobor thra Aduntu inut penas yang deng along Mongol sing kropen kilun asona asona lun arjik longpo. Tangte aprang sia lun arjik senang. Alun alam te damtang ko anpen asengkan. Arjik senang inerpena siang deng long, mall sing grupen kilun, labang solun.

0: Fangbay nak ni munga ma?
1: Numba ni munga mesti di pulbara.
0: Nunga ma kalam gun?
1: Ang sun kiyeng gun.
0: Telai sun mai sai?
1: Lauba som hauba som ada som dia som mare. Atem tunun sklam saya aila aila mare. Kulumbai.
0: Sabai khor. Fangbay nak ni munga ma?
1: Kulumbai munga mesti hu sagari.
0: Nunga ma kalam na sanjung?
1: Ang sun sagun tere.
0: Telai aurai nai sai?
1: Saya nak ikat, tapi saya tak kungkam dua badan. Apa yang saya terasa, hinggaku hinggal bisa kumbang.
0: Kumbang yang ni muka mana?
1: Kumbang ni mana? Si bisa kumbang.
0: Kumbang yang ni muka mana? Anak yang ni muka mana?
1: Kumbang dengan kumbang.
0: Bincur mah kalau mesandeng?
1: Bincur segera mata ikon.
0: Dela ikon naik saya.